0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Saatnya Rockstar kita
2: semangat dong, semangat dong.
1: Aduh, semangat dong.
2: Ya? Semangat, aku bus kamu ya.
1: Oh iya. Oke, udah dikasih dan diberikan apa ya? Semangat Rockstar
2: ya.
1: Kembali semangat.
2: Ayo ditinju dong sama Agung.
1: Oke. Hari ini semua yang ada di studio ini ada Yuyu, ada Agung. Kayaknya ini keselnya meningkat Rockstar karena hari ini aku akan mengeselin. Jadi ngomongnya akan keselin hari ini.
2: Pukul
1: dan punya Rockstar untuk kamu yang masih di jalan, yang mau berangkat ke tempat kerja kemanapun berada. Hati-hati di jalan, pastikan keselamatan yang utama. Karena tadi ya, aku mau cerita tentang perjalananku. Tadi banyak banget kayak mobil yang mengganggu gitu loh. Kayak dia sengaja untuk nggak ngasih kita celah untuk
2: siapa
1: itu? Lewat
2: siapa
1: gitu.
2: Siapa biar ku pukul dia siapa
1: nggak tahu ya. Kalau dia sendiri gimana perjalanannya barusan?
2: Perjalanan hari ini tuh kayak seru banget,
1: seru.
2: Tapi aku tuh paling seneng ya kalau berangkat kerja itu, berangkat ke kantor tuh pas pagi banget karena udaranya masih nyaman. Terus jalanannya juga tidak terlalu
1: pagi banget itu sampai... maksudnya jam 1 subuh?
2: Enggak dong, 1 subuh saya masih di London kebetulan.
1: Oh di London,
2: oke. Dalam mimpi ya.
1: Dalam mimpi katanya Rockstar.
2: Cuman tadi pagi tuh sempet berama dikit karena aku telat bangun 10 menit. Jadi aku sampai kepikiran, aku bisa mandi atau enggak ya ini?
1: Oke, kalau aku sendiri sih enggak masalah ya. Mau telat, mau enggak,
2: yang penting
1: enggak mandi. Ini udah sempat kita bahas kemarin Rockstar. Tapi mungkin dengan isian yang beda lagi, yang lebih bakalan mengulik tentang fakta atau dusta. Mandi tiap hari itu sehat atau enggak sebenarnya gitu. Atau mungkin kalau di topik sebelumnya tuh pernah ada, kamu itu tim yang harus mandi atau enggak usah gitu. Kalau ini mandi tiap hari itu sehat atau enggak?
2: Iya gitu. Apalagi kan kita tinggal di negara tropis ya. Di Indonesia enggak mungkin kita enggak mandi ya.
1: Iya gitu.
2: Kalau misalnya kalau kita tinggal di negara kayak yang ada salju-saljunya gitu loh, Wak.
1: Yes.
2: Itu mungkin bisa kita enggak mandi. Seminggu enggak mandi pun enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Iya kan?
1: Betul. Jadi emang lagi. Karena iklim yang berbeda itu jadi emang harus ada kebiasaan yang beda juga ya Rockstar ya. Dan kira-kira kalau kamu Rockstar, kamu ini tipe yang harus mandi mungkin 2 kali sehari itu udah cukup atau lebih dari 2 kali mungkin sampai 5 kali. Jadi setiap keringetan
2: mandi.
1: Ini saatnya untuk mandi.
2: Keringetan gitu. Mandi.
1: Gitu. Kalau yang sendiri gimana?
2: Aku rajin lah mandi. Aduh.
1: Rajinnya sarkas atau enggak? Rockstar. Jadi kalau lo bisa ingin membayangkan wajah Yuyu hari ini, itu wajahnya kayak gue rajin mandi kok gitu. Cuman kayak
2: enggak,
1: ini bohong guys gitu.
2: Enggak gitu. Nah, buat kamu gimana nih Rockstar? Kira-kira fakta atau dusta mandi tiap hari itu sehat?
1: Yes.
2: Yuk cerita bareng kita dari WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Pastinya bisa juga via Instagram kita di @drawkinlife.bali. Di sini ada Kak Ilma ya.
2: Iya.
1: Yang udah gini nih, minta dibacain tarot.
2: Boleh.
1: Jadi tadi itu kita gini Rockstar ngomongin kalau Yuyu tuh bisa membaca tarot. Dan ini seorang tarot reader. Jadi
2: aku
1: langsung nih Kak Ilma join dan Yuyu mau dong dibacain karirku 3 bulan ke depan.
2: Boleh.
1: Ayo Kak Ilma boleh. Ke Instagramnya di mana?
2: Yuyu.Madeline. Atau kakak mau dibacain secara online? Secara online.
1: Yuyu.Madeline atau Yuyu.Madeline?
2: Yuyu.Madeline.com.
1: Enggak sih. Oh beda.
2: Amin deh.
1: Ya udah lah Rockstar, pasti kamu masih bisa request. Bisa gabung sama topik kita di @therockinlife.bali. Buruan ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life.
4: Ask yourself this.

0: It's one better than them, rock your with the rock and life believer. Everyone can be
1: rockstar.
0: This is Sederhana by Shilon Seven Rockstar.
1: Pokoknya jadi, sederhana aja lah. Kita gak usah menjadi orang yang berlebihan. Harus down to earth,
0: down ya to
1: kan?
0: Earth, ya.
1: Sangat down to earth sampai mencium aspal. Itu okay. Adalah Yuyu Medellin.
0: Oke, okay. Jadi saking down to earthnya Rockstar Yuyu ini kemarin sempat kecelakaan ya, terserempet gitu Rockstar. Jadi hati-hatilah kamu Rockstar, hindarilah untuk ngebut-ngebut. Kalau mau ngebut, situasi urgent silakan, tapi harus dilihat juga gimana sih kondisi di jalanan. Kalau emang tidak memungkinkan untuk lu nyalip Rockstar, janganlah nyalip deh. Pokoknya dari hal-hal yang berpotensi gitu ya.
1: Bener banget sih, aku setuju ya. Yang paling penting tuh kamu harus ngikutin kata hatimu ya, bukan kata otakmu.
0: Yes.
1: Karena kita kadang suka ngikutin kata otak kan. Belok aja sih. Padahal okay. Hatinya bilang kayak jangan dulu gitu.
0: Itu sih katanya namanya intrusive thought ya.
1: Iya, contohnya
0: jadi,
1: nih.
0: Kalau aku kemarin apa tuh? Itu kan jadi aku fun fact Rockstar, jadi aku akan ujian. Dan kemarin tuh kita jadi latihan blockingan presentasi. Okay. Ada blockingannya.
1: Asik
0: jadi,
1: banget.
0: Jadi ada blockingan, terus aku mikir gimana ya kalau aku injak kaki temanku, akhirnya aku injak.
1: Ya ampun.
0: Oke, okay, unik kan? Ya kayak random aja.
1: Ya ampun, beda itu benar-benar. Tapi katanya memang laki-laki itu paling mudah untuk ngikutin kata otak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bukan kata hati ya?
1: Enggak, kata otak. Contohnya nih, udah tahu nih hari ini punya acara, bukannya bangun pagi sengaja mepet, yang penting enggak mandi, yang penting pergi udah.
0: Oh gitu. Jadi walaupun udah tahu ada acara, udah ada schedule, tetap bangun mepet dan enggak mandi akhirnya.
1: Enggak mandi akhirnya.
0: Sama halnya Rockstar. Untuk lo mungkin yang baru aja stikeran di 8.8, jadi kita lagi ngomongin fakta atau dusta.
1: Yes.
0: Sebenarnya mandi tiap hari itu sehat atau enggak sih gitu ya. Jadi jawabannya adalah
1: sebagian fakta.
0: Oh, sebagian Rockstar.
1: Iya, karena menurut Lucy dari Rivercast Dermatology nih Rockstar, mandi tiap hari itu bisa menghilangkan minyak alami di kulit yang justru itu sebenarnya minyaknya berfungsi buat ngelindungin tubuh.
0: Oke.
1: Jadi akibatnya kulit jadi kering dan mudah iritasi, bahkan bisa picu eksim.
0: Hmm,
1: jadi kalau yang terlalu berlebihan
0: mandinya
1: ya.
0: Oh, berlebihan. Jadi minyak kulit alaminya justru hilang ya. Karena kan sebenarnya tubuh kita tuh harus lembab gitu kan. Itu makanya ada lotion juga kan.
1: Betul banget.
0: Dan menurut dokter Putri Hendria Wardani dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, jadi beliau menjelaskan hal ini gak bisa digeneralisasi atau gak semuanya bisa disamain gitu Rockstar ya. Jadi karena kita tinggal di negara tropis, mandi tetap perlu karena cuacanya panas. Jadi karena kita akan lebih sering keringetan dan pokoknya bikin tubuh kita lebih gini lah, harus memerlukan mandi lebih banyak gitu.
1: Benar banget.
0: Tapi harus dilihat juga seberapa sering mandinya. Dan tapi caranya ada juga yang lain Rockstar. Mandi itu dengan air yang terlalu panas. Jadi gunakan juga sabun antibakteri.
1: Gak boleh berlebihan.
0: Itu menggunakannya. Jadi kalau mau menggunakannya boleh, tapi berlebihan jangan. Gitu ya.
1: Atau terlalu lama mandi itu juga gak boleh. Karena katanya kalau kita terlalu lama mandi itu malah ngerusak pelindung kulit.
0: Iya sama ya Rockstar. Berarti emang apapun yang berlebihan kembali lagi itu tidak baik Rockstar. Dan di sini udah gini ya, terkebak ya. Dan di sini ada gini,
1: ada
0: Kak Ilma Dewi Sartika yang udah joinan sama kita.
1: Hai Kak Ilma.
0: Jadi Kak Ilma katanya, aku tim yang mandi 2 kali.
1: Nah, itu good.
0: Pagi dan sore. Karena ada bayi kan, jadi harus jaga kesehatan. Good, Mami Ilma.
1: Semangat.
0: Jadi Kak Ilma ada di mana sekarang? Apakah udah melewati kantor kita, studio kita di Hard Rock Hotel?
1: Ayo
0: dibacain tarot.
1: Ayo dibacain tarot. Saya sudah ready membacakan Kak Ilma nih.
0: Udah ready. Dan fun fact Kak Ilma, barusan di Yuni nyebut Kak Ilma nih tarotnya mau dibacain langsung atau online ya? Terus aku bilang, kalau online berarti kita siarin. Kalau disiarin ntar semua orang tahu dong. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa joinan sama kita di topik kita. Bisa request lagu.
1: Bener.
0: Dan mungkin yang baru stikeran sekali lagi, yang baru landing di Bali, karena pasti ya tiap hari pasti ada aja yang landing. Jadi ya pokoknya makasih udah join di 8.8 FM The Rockin' Life Bali. Dan topik kita adalah
1: fakta atau dusta, mandi tiap hari itu sehat.
0: Yes, sehat atau enggak Rockstar? Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Atau bisa juga dari sosial media kita di Instagram di @therockinglife.bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: You don't even know my name, do ya, katanya Rockstar.
1: Yeah.
0: Belibet ya. Jadi, nice, this was song by New Jeans Rockstar.
1: Yep.
0: Katanya kamu gak usah gini, gak usah tahu nama aku, kamu jangan sampai malu.
1: Mm-mm.
0: Dia kalau dia kemaluan ya, terlalu malu. Kalau aku nggak usah malu-malu.
1: Ya, kalau aku tidak tahu malu.
0: Oh gitu. Kalau aku apa ya kira-kira? Super malu.
1: Aku malu-malu kucing, say-say cat.
0: Oh, say-say cat katanya.
1: Say-say cat.
0: Oh, dia langsung gini. Oh my god,
1: oh my
0: I'm so
1: god.
0: Cat. Bukan cute tapi cat. Dan ini pas juga Rockstar untuk kamu, janganlah kamu malu-malu. Janganlah untuk membingung-bingungkan diri.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ini adalah hal yang pas banget, Rockstar. Mm-hmm. Inilah saatnya. Karena ada Accor Hotel Escape Sale.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya dari The One and Only Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Pastinya lo bisa nikmatin staycation yang lebih hemat, Rockstar.
1: Wow.
0: Tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai. Tetap dari mana-mana aja. Dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach pastinya. Dapatkan diskon sampai 25% untuk liburan lo, dengan berbagai extra benefit untuk semua all, atau pastinya Accor Life Limitless Member.
1: Wow.
0: Ini periode bookingnya, dicatat Rockstar ya.
1: Mm-hmm.
0: Sekali lagi periode bookingnya, ini dimulai dari sekarang sampai 31 Juli 2026.
1: Mm-hmm.
0: Jadi masih panjang Rockstar, cuman jangan mikir karena itu udah panjang tapi lu nunda-nunda untuk bookingnya gitu ya.
1: Jangan dong.
0: Pastinya dengan periode stay-nya sampai 30 September 2026. Dan jadilah member O Accor Life Limitless sekarang dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya, Rockstar. Pastinya untuk info lengkap dan reservasinya, lo bisa follow sosial media @PullmanBali. Sekali lagi @PullmanBali. Dan pastinya Rockstar, kalau lo mau ke Pullman, jangan sampai nggak mandi ya.
1: Jangan dong. Jangan
0: membawa kebiasaan itu.
1: Tapi aku kayaknya nggak mandi deh kalau aku ke Pullman.
0: Kenapa gitu?
1: Karena aku mau berenang di sana.
0: Kalau mau langsung mandi di sana ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya Rockstar, kalau kamu mandi sekarang masih atau mungkin baru beres mandi ya, dengerin ini fakta atau dusta sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya, mandi tiap hari itu sebenarnya sehat atau enggak, dan sebenarnya udah dibahas barusan.
1: Yes.
0: Kalau jawabannya adalah setengah atau tengah-tengah ya,
1: misalnya
0: itu bisa fakta ataupun dusta, tergantung gimana orangnya, tergantung gimana orang tersebut melihat kebersihan.
1: Benar, tapi kalau menurut Dokter Putri Hendria Wardani nih, yang dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya nih, itu juga tergantung dari di mana negara kita berasal. Misal nih, contoh kita ini kan ada di Indonesia ya, Rockstar dan juga Weda. Jadi negara kita kan terkenal dengan negara tropis.
0: Yes.
1: Jadi kuncinya itu mandilah secukupnya, pakai sabun yang lembut atau yang melembabkan. Dan itu yang paling penting adalah durasi mandinya. Kalau kita kan biasa mikir kalau mandi lama itu tuh malah makin bersih. Ternyata itu juga gak baik, karena kalau kita mandi lama, apalagi suhu airnya itu panas banget, itu malah bisa kayak ngerusak pelindung kulit.
0: Kalau terlalu panas ya, berarti ya.
1: Makanya kita harus mendinginkan. Kalau kamu kepanasan, kamu cari aku deh.
0: Oke.
1: Okay. Aku bisa mendinginkan kamu.
0: Oh enggak, jujur enggak, Rockstar. Kalau lo cari Yuyu, lo akan semakin kepanasan. Dan kalau ngomongin kebiasaan mandi, sebenarnya Rockstar, gue adalah tipe orang yang mandi secukupnya.
1: Iya.
0: Mandi sebutuhnya, mandi sewajarnya aja.
1: Contoh.
0: Contohnya hari ini, Rockstar, karena alasan sih sebenarnya ya, sebagai penderita sinus sejak lama, Rockstar.
1: Yeah.
0: Jadi gue itu adalah orang yang paling anti untuk mandi pagi.
1: Mm-mm.
0: Ketemu sama SSN.
1: Mm-mm.
0: Ataupun pokoknya hal-hal yang bisa memicu, salahnya mungkin bisa debu juga.
1: Yeah.
0: Atau mungkin angin yang terlalu kencang. Kalau kamu ada bawaan, berarti
1: ada.
0: Sama ya sebenarnya.
1: Aku punya sinus, tapi aku gak tahu ya, sebulan ini tuh kayak sama sekali gak ada datang sinus ya.
0: Untunglah gak aku mati ya. Karena ketika aku mat, Rockstar, sangat mengerikan. Makanya Rockstar, akhirnya aku membawa kebiasaan kalau kalau masih merasa bersih, tapi always merasa bersih sih ya.
1: Aku always merasa kotor.
0: Oh gitu.
1: Kalian sudah suci, aku penuh dosa.
0: Oke. Ya udah deh, kamu aja penuh dosa, aku sih. Dan pokoknya karena intinya kalau basic gue ngerasa bersih, ya udah nggak usah mandi. Karena contohnya gini, kalau kayak misalnya kemarin malam itu udah mandi kan, jadi ya udah Pagi-pagi subuh-subuh
1: langsung. Terus nanti pas sore kayak aduh kemalaman, besok aja
0: deh. Besok aja gitu. Dan akhirnya enggak mandi.
1: Kita aja terus sampai seminggu.
0: Mungkin fakta terjorok aku enggak mandi 2 hari Rockstar.
1: Tapi intinya begitu ya Rockstar, tergantung dari negara ada faktanya. Yang penting jangan berlebihan, karena kadang sesuatu yang kita rasa kayak oh ternyata ini lebih baik gitu, ternyata di balik itu tuh ada alasan yang lain.
0: Betul, betul. Intinya apapun yang berlebihan,
1: kacamata lah.
0: Kacamata. Oh gitu. Dan ini sebenarnya ada Kak Ilma lagi yang balesin chat kita. Jadi barusan aku balesinnya, berarti walau subuh tetap mandi Kak. Aku mandinya pagi sama sore gitu. Kadang kalau aku pas dapat shift sore, pulang jam 11 malam, sampai rumah jam 12 aku tetap mandi guys. Wow. Nah,
1: ini wajib ditiru. Okay. Yang gak wajib ditiru adalah kita berdua.

0: apa masih ketersisa Rockstar?
1: Masih dong.
0: Ini pasti ngeselin ya sih Rockstar ketika klimaks lagunya kita tiba-tiba masuk.
1: Iya memang. Kalau gak kayak gitu gak kita namanya.
0: Oh gitu ya.
1: Karena kita tetap mengajarkan untuk down to earth. Asik.
0: Oke, okay. Kenapa selalu down to earth?
1: Karena kalau di atas
0: kita
1: langit
0: bisa
1: masih ada
0: hat mentari ya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Soalnya di atas langit masih ada hat mentari.
0: Oke, siap. Baiklah. There was song by tetap bukan by Raisa Rockstar yes. featuring Roni Parulian, judulnya Tetap Bukan Kamu.
1: Aduh.
0: Jangan berhenti mencoba untuk kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Rockstar ya. Pokoknya apapun yang kamu kerjakan hari ini Rockstar semoga dilancarkan karena semua hal ketika kita enggak kerjakan, ketika kita tumpuk-tumpuk, ya udah bukan tetap bukan kamulah yang buat Rockstar, orang lain aja kasih kerja.
1: Tapi enggak sih. Apapun mau kamu tumpuk sampai kapan pun Rockstar ya tetap kamu harus mengerjakan itu.
0: Oh, karena itu kerjaan ya. Kalau prinsipnya gitu. Kalau aku ya udah dioper aja kerjaannya gitu. Dan Rockstar kita udah selesai untuk ngobrolin tentang fakta atau dusta.
1: Yes.
0: Mandi tiap hari itu

0: sebenarnya sehat atau enggak sih gitu Rockstar-nya. Dan pastinya banyak POV dari lo Rockstar yang mungkin dengerin kita semua selama ngobrol-ngobrol tadi ya.
1: Yes, benar banget.
0: Mulai dari Kak Ilma tadi yang join yang sharing gimana sih kebiasaan mandinya, atau mungkin lo yang belum join hari ini Rockstar dan cuman kepikiran aja di kepala, oh kalau gue sendiri sih keseringan mandi, oh kalau gue sendiri sih nggak mandi ya atau gimana, pokoknya silakan untuk memikirkan itu Rockstar, direnungkan kira-kira kebiasaan mandi lo apakah sudah sehat atau belum.
1: Bener banget. Tapi intinya kalau tadi kita udah dengar yang dari
0: Kak Ilma
1: terus tadi juga udah ada kutipan dari Dokter Putri,
0: betul.
1: Dan juga ada beberapa studi, intinya jangan berlebihan.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Karena kembali lagi Rockstar berkali-kali sih kalau kita ngomongin fakta atau dusta yang berlebihan itu ya. Intinya kalau something yang kita lakukan over, berlebihan banget, ya berpengaruh lah. Itu jelek pengaruh Rockstar.
1: Bener.
0: Jadi
1: banget.
0: Secukupnya aja, termasuk juga makanan yang cukup, istirahat yang cukup, ngopi pun yang cukup-cukup juga.
1: Betul banget, bijaknya.
0: Dan pastinya kita belum selesai untuk ngobrol-ngobrol Rockstar. Silakan untuk stick around terus di 87.8, kita puterin semua requestan kamu pastinya dari hari ini ya.
1: Iya.
0: Sampai nanti malam gitu Rockstar. Masih bisa lah ya. Stick around terus.

0: Yes, Rostar, ini udah jam rawan, saatnya kamu untuk persiapkan kopimu sekarang juga. Atau mungkin
1: kamu akan tertidur di atas meja itu.
0: Oke, janganlah seperti itu, Rockstar, ya. Pokoknya kan gue kemarin udah sempat cerita ya, kalau gue itu adalah orang yang pelor. Jadi biasanya untuk mengantisipasi kepeloran hari weda ini, Rockstar, biasanya pasti gue akan ditemani kopi gitu.
1: Betul.
0: Dan
1: ya, sekarang kamu udah gak butuh kopi deh, soalnya udah ada aku yang nemenin kamu.
0: Oh, enggak dulu, sayang. Ini gini ya, ini bohongan ya, ini fake situation.
1: Ini semua gak nyata. Soalnya Rockstar, kalau kita ngomongin soal kopi nih, biasanya kalau punya free time, entah itu pulang kerja atau libur, kamu tuh tipe kal yang suka nongkrong atau hunting coffee gak sih? Kayak gitu.
0: Kalau Rockstar gimana kira-kira? Apakah lo emang harus untuk nongkrong di coffee shop, atau mungkin oh yaudah gue karena gak minum kopi, yaudah sekedar minuman teh mungkin, or something yang lo suka.
1: Maca
0: ya,
1: maca depan gitu.
0: Maca depanku bersamamu gitu. Dan pokoknya banyak banget ya tipe minuman yang katanya, tanda kutip, itu bisa menggambarkan gimana sih karakteristik orangnya gitu. Kalau maca tuh cenderung banyak yang bilang dia tuh soft gitu ya. Makanya kalau semisal ada matcha boy gitu, orang lucky, soft boy gitu sih katanya ya. Atau mungkin orang yang nggak minum kopi, ya udah berarti dia menghindari kopi, atau mungkin
1: kan normal people aja.
0: Oh berarti aku nggak normal. Oke.
1: Tapi kan kalau dia nggak minum kopi, dia nggak minum matcha, mungkin dia minum air mineral.
0: Oh, yang lain ya, berarti yang diminum ya, begitu loh, Rockstar ya. Jadi kamu pastinya punya minuman kesukaan kamu, punya minuman favorit kamu. Kira-kira apa sih minuman yang mungkin unik ketika mungkin kamu pergi ke luar negeri ya, terus ada minuman yang di sana yang kamu
1: pengen banget cobain
0: dan unik. Kalau aku pernah dulu Badreng. Bandrek, aku lupa namanya.
1: Bandrek itu dari Sumatera.
0: Dari Sumatera. Aku pernah nyoba, itu kayak teh isi telur gitu kan. Itu
1: bukan ya? Bukan bandrek. Tapi itu yang isi telur tuh namanya
0: apa? Lupa dia. Ya udah, Rockstar, abis ini kita cari di Google ya. Ya sudahlah, Rockstar, sharing lah sama kita minuman apa sih yang kamu suka.
1: Aku ingat.
0: Oh, udah.
1: Namanya TST.
0: TST.
1: Teh susu telur.
0: Teh susu telur. Oke, Rockstar. Jadi bisa kamu sharing sama kita kira-kira apa sih minuman favorit kamu, atau mungkin minuman unik yang pernah kamu temukan. Kalau nggak di Indo, boleh di luar negeri, sharing sama kita ya.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum. Seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, Rockstar.
1: Hari ini karena kita tadi sudah membahas perkartuan ya, stick and pick, jadi kita akan membaca tentang pengalaman baca tarot.
0: Oke, okay. Oh gitu. Bukan membaca ya, tapi lebih ke membahas, iya, Yuyu ya.
1: Terima kasih loh.
0: Jadi Rockstar akan terulang kembali. Jadi Yuyu ini adalah tarot reader. Jadi setelah tadi kita udah bahas

0: Jadi Yuyu ini adalah seorang tarot reader dan dia akan menceritakan gimana sih mungkin keluh kesahnya atau hal-hal yang unik deh dari pembacaanmu selama ini.
1: Kalau karena saya sudah baca tarot 2 tahun ya, otomatis sudah banyak banget, jadi saya tidak mengingat semuanya. Tapi ada satu yang paling berkesan. Jadi ada orang yang baca tarot itu tuh nanyain tentang idolnya.
0: Oke, terus?
1: Apakah dia berjodoh dengan idolnya?
0: Oke, unik.
1: Tapi itu unik.
0: Oke.
1: Karena memang dari kartunya itu mereka punya red line. Jadi kalau kita lihat dari past life itu, kenapa mereka sering punya kebetulan, kayak sering kalau misalnya hari ini klienku post baju dengan merek atau warna yang kayak spesifik, besok idolnya juga ngelakuin hal yang sama.
0: Okay.
1: Ternyata ketika kita tarik ke red line past life-nya, dulu itu idol ini adalah pasangan si perempuan ini.
0: Really?
1: Really.
0: Tapi dalam mimpi?
1: Enggak, ini serius. Oh, serius. Ini past life, ini seru banget.
0: Okay,
1: kalau kita dalamin past life kayak gitu tuh rockstar. Jadi ternyata setelah didalamin lagi, dulu itu wanita ini tuh kayak mengabaikan lah si idol yang sekarang ini.
0: Ya, jadi, menyesal lah kau wanita.
1: Iya, betul sekali. Jadi
0: cowok kau yang si, jadi idol. Iya. Sekarang.
1: Jadi si idol itu bersumpah kayak suatu saat di kelahiran selanjutnya kamu akan merasakan bagaimana mencintai atau mengidolakan seseorang tanpa bisa memiliki dia. Gitu.
0: Oh gitu. Oh iya. Keren-keren, unik ya. Pokoknya jadi tahu banyak POV rockstar.
1: Betul.
0: Dari pembacaan tarot itu. Dan aku baru tahu juga sih ternyata ada, kita tuh bisa ngeliat past life orang.
1: Iya.
0: Berarti dari kartu ya?
1: Dari kartu. Jadi kita bisa lihat past life. Kita juga bisa kayak, ada juga nih klien yang ngobrol tentang apa sih yang anabulnya ngerasain.
0: Unik kan rockstar ya?
1: Iya, nyari jadi anabul yang hilang, yang kayak gitu-gitulah.
0: Dan ketemu?
1: Ketemu.
0: Oke, menarik. Keren ya rockstarnya. Jadi kalau semisal lo adalah salah satu tarot reader, boleh bagiin pengalaman unik lo rockstar. Atau mungkin lo yang pengen dibacain kartu tarot, boleh juga ya. Sharing-sharing sama kita, apa sih hal yang pengen lo tahu gitu lebih dalam.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: pamit undur diri. Karena udah mau jam 10. Alias sudah jam 10 ya.
1: Udah jam 10 Rockstar. Ini kayaknya Yuyu lagi mengigau aja dibilang mau jam 10 ya. Dan kalau lo sadar Rockstar hari ini full seharian Yuyu ini pakai uwa-uwa karena itu khas mana ya?
0: Khas Medan.
1: Khas Medan.
0: Aku juga ada pantun soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Uwa-uwa makan salah.
1: Oke, okay, cakep.
0: Pala awak.
1: Oh, artinya?
0: Kamu tahu pala gak?
1: Enggak.
0: Pala itu artinya kesel.
1: Oh, jadi kesel.
0: Kalau bahasa Medan pala itu artinya okay. Kesel.
1: Oh, jadi ini maksudnya kesel sama Rockstar?
0: Enggak dong. Kesel karena udah enggak bisa nemenin Rockstar lagi.
1: Iya, sayang
0: ini.
1: Gitu ya Rockstar ya.
0: Kalau sudah selesai.
1: Cuman jangan khawatir Rockstar karena pastinya kita masih bisa selalu nemenin kamu dari Senin sampai Jumat ya. Di jam 7 sampai 10 pagi pastinya.
0: Jadi buat Rockstar, thank you banget yang udah tune in, yang udah ikutan topik sama kita dari request lagu bareng kita berdua.
1: Dan jangan khawatir, jangan takut kamu berhenti untuk ngobrol sama kita karena kita akan selalu nemenin kamu di GMR pastinya. Good morning.
0: Happy Rockstar.
1: And have a rockin' day. Bye-bye Rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: and I'll write your name.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat berhenti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film horror Scary Movie 6 karya sutradara Michael Tiedes berhasil menempati posisi puncak bioskop Amerika minggu perdana penayangan. Data box office Mojo Senin 8 Juni 2026 mencatat film produksi Paramount Pictures berhasil mengumpulkan pendapatan global senilai 1 triliun 688 miliar rupiah. Keuntungan besar Scary Movie 6 berhasil mengalahkan debut film Master of Universe di posisi kedua dan film horror Backrooms ke posisi ketiga. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. Investigasi Cyber Departemen Lingkungan Australia mengungkap aktivitas peternakan komersial ilegal yang memperdagangkan serangga raksasa sebagai pakan reptil di pasar daring wilayah New South Wales, Australia minggu 7 Juni 2026. Tim gabungan penegak hukum bergerak menggerebek fasilitas rahasia di kota Bathurst dan mengamankan 100 ribu ekor kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia yang masuk dalam daftar larangan impor secara hukum federal. Otoritas karantina negara langsung memusnahkan seluruh barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah demi mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menghancurkan sektor pertanian lokal. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, ditolak masuk di Bandara Internasional Miami, Amerika Sabtu 6 Juni 2026. Otoritas Custom and Border Protection Amerika membatalkan dokumen visa kunjungan milik Omar Abdul Qadir Artan karena Somalia masuk dalam daftar blacklist pemboikotan terkait isu terorisme global. Pihak FIFA telah merilis pernyataan resmi kalau pemerintah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki kendali penuh untuk menolak pemberian visa bagi para delegasi termasuk Somalia sesuai aturan boikot negara serta regulasi kunjungan resmi Federal Sepak Bola Internasional. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film horor. Berita pertama dari entertainment.com, film horor Scary Movie 6 karya sutradara Michael Tidus berhasil menempati posisi puncak bioskop Amerika minggu perdana penayangan. Data box office Mojo Senin 8 Juni 2026 mencatat film produksi Paramount Pictures berhasil mengumpulkan pendapatan global senilai 1 triliun 688 miliar rupiah. Keuntungan besar Scary Movie 6 berhasil mengalahkan debut film Master of Universe di posisi kedua dan film horor Backrooms ke posisi ketiga. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, investigasi Cyber Departemen Lingkungan Australia mengungkap aktivitas peternakan komersial ilegal yang memperdagangkan serangga raksasa sebagai pakan reptil di pasar daring wilayah New South Wales, Australia minggu 7 Juni 2026. Tim gabungan penegak hukum bergerak menggerebek fasilitas rahasia di kota Bathurst dan mengamankan 100 ribu ekor kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia yang masuk dalam daftar larangan impor secara hukum federal. Otoritas karantina negara langsung memusnahkan seluruh barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah demi mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menghancurkan sektor pertanian lokal. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, ditolak masuk di Bandara Internasional Miami, Amerika Sabtu 6 Juni 2026. Otoritas Custom and Border Protection Amerika membatalkan dokumen visa kunjungan milik Omar Abdul Qadir Artan karena Somalia masuk dalam daftar blacklist pemboikotan terkait isu terorisme global. Pihak FIFA telah merilis pernyataan resmi kalau pemerintah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki kendali penuh untuk menolak pemberian visa bagi para delegasi termasuk Somalia sesuai aturan boikot negara serta regulasi kunjungan resmi Federal Sepak Bola Internasional. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa dip-

0: Lifestyle and Entertainment Media. Biasanya kan kita butuh sesuatu untuk obrolan ya. Sekarang nih kita akan ngobrolin ini Rockstar.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: kabarin kita deh, boleh ya, boleh WhatsApp, boleh telepon, atau boleh Insta Story kasih tahu kita keluh kesah kamu setelah war tiket atau rasa haru kamu, kasih tahu kita ya sebagai army gitu kan, apakah kamu bangga dapat tiketnya, pokoknya ngobrol deh sama kita. Habis ini kita puterin lagu BTS deh.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film horror Scary Movie 6 karya sutradara Michael Tidus berhasil menempati posisi puncak bioskop Amerika minggu perdana penayangan. Data box office Mojo Senin 8 Juni 2026 mencatat film produksi Paramount Pictures berhasil mengumpulkan pendapatan global senilai 1 triliun 688 miliar rupiah. Keuntungan besar Scary Movie 6 berhasil mengalahkan debut film Master of Universe di posisi kedua dan film horror Backrooms ke posisi ketiga. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. Investigasi Cyber Departemen Lingkungan Australia mengungkap aktivitas peternakan komersial ilegal yang memperdagangkan serangga raksasa sebagai pakan reptil di pasar daring wilayah New South Wales, Australia minggu 7 Juni 2026. Tim gabungan penegak hukum bergerak menggerebek fasilitas rahasia di kota Bathurst dan mengamankan 100 ribu ekor kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia yang masuk dalam daftar larangan impor secara hukum federal. Otoritas karantina negara langsung memusnahkan seluruh barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah demi mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menghancurkan sektor pertanian lokal. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, ditolak masuk di Bandara Internasional Miami, Amerika Sabtu 6 Juni 2026. Otoritas Custom and Border Protection Amerika membatalkan dokumen visa kunjungan milik Omar Abdul Qadir Artan karena Somalia masuk dalam daftar blacklist pemboikotan terkait isu terorisme global. Pihak FIFA telah merilis pernyataan resmi kalau pemerintah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki kendali penuh untuk menolak pemberian visa bagi para delegasi termasuk Somalia sesuai aturan boikot negara serta regulasi kunjungan resmi Federal Sepak Bola Internasional. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

ya, The Rocking Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Kita masih di Drive and Jive, dan emang waktunya ya kan, kamu buat liburan, buat kamu bersantai, tapi gak

relationship ke orang-orang, coba deh. Kamu ketemu sama orang lebih banyak, kenalan sama orang lebih banyak, karena obrolan baru tercipta dari lingkungan kerja. Dan buat kesehatan, seperti biasa perhatikan kualitas tidur dan pola makan. Aktivitas yang padat bikin energi gampang kekuras. Jadi coba jalan kaki aja dulu, olahraga ringan dan cukup tidur.

0: belum belum kita buka. Sekarang yuk kita buka yuk.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sekarang kita akan ngobrolin tentang satu konsep nih Rockstar, namanya adalah future faking. Jadi future faking ini adalah tentang janji manis di mana masa depan belum tentu ada. Ya kan, di era dating apps, hubungan yang serba cepat. Jadi future faking ini sering dipakai sama milenial dan Gen Z, di mana seseorang tuh ngobrol dengan terlihat sangat meyakinkan tentang masa depan bersama. Liburan, tinggal serumah, nikah, sampai membangun keluarga. Padahal sebenarnya mereka nggak punya niat gitu. Belum punya komitmen yang sejalan sama omongannya. Nah, akan kita bahas nanti seperti apa konsepnya dan juga apakah menguntungkan. Menurut saya sih nggak ya. Jadi menurut, apa ya, menurut Rockstar gitu kan, ngobrolin masa depan tuh pas pacaran udah pantas belum sih? Udah cocok belum sih? Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878 atau mention The Rockin' Life Dot Bali, dan juga bisa telepon 750-205.

0: This is your number one lost talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, kita masih ngomongin soal future faking. Menurut teman saya ada Rina. Jadi menurut Rina, dia bilang future faking itu sebenarnya udah ada di zaman dulu. Bilangnya adalah janji-janji surga. Gak usah gengsi deh. Gua aja sebagai Gen Y udah biasa dengan janji surga zaman dulu. Ketahuan ya. Jadi kalau rockstar belum tahu nih, future faking ini contohnya beberapa, kayak beberapa minggu baru kenal itu tapi udah ngebahas rumah serius, nikah, terus membayangkan punya rumah impian, berkali-kali menjanjikan liburan atau rencana besar tapi gak direalisasikan, kenalin sama orang tua buru-buru, sama temen aja enggak gitu kan ya. Terdengar romantis tapi masalah muncul ketika semua plan itu cuma jadi kayak senjata biar romantis aja gitu. Dan orang tuh melakukannya juga alasannya tuh macam-macam, mulai dari pengen kelihatan serius biar nggak ditinggalin sampai kayak menikmati validasi dan juga perhatian dari pasangan. Menurut kamu gimana? Kalau baru pacaran udah ngebahas soal masa depan, ngebahas soal sesuatu yang serius tuh udah pantas belum sih? Udah cocok belum sih? Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Rockin' Life That Bad.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Dibilang tanda-tanda dari future faking itu sebenarnya ada banyak. Mulai dari janji yang terus berubah, terus geser, dan hubungan yang jalan di tempat. Walaupun omongannya udah jauh banget di tahun 2030 misalnya. Nah, dibilangnya banyak bikin rencana, tapi dibanding kenyataannya nggak pernah terjadi. Dan efeknya, itu katanya orang tuh jadi tergantung sama hubungannya karena sudah terlanjur menjanjikan. Dan bahkan mengabaikan red flag karena terlalu fokus sama harapan masa depan. Cuman jeleknya lagi nih, orang-orang itu merasa dibohongi atau kehilangan kepercayaan setelah biasanya hubungannya udah jalan dalam waktu jangka lama. Kamu gimana menurut kamu? Kalau orang pacaran baru ya sebulan gitu, baru-baru pacaran, tapi udah langsung ngomongin soal masa depan, cocok gak? Kasih tahu ke kita dong. WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali. Kita tungguin pendapat kamu, war-war deh sekalian.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: tapi masa depannya sendiri belum tentu terlihat terang. Coba kita jauhin dulu orang-orang ini, kita cari yang jalanin sekarang, romantis sekarang, gak tahu besok mau romantis mau enggak, yang penting sekarang mesranya ya. Segitu dulu, tapi jangan kemana-mana, bentar lagi kita akan balik. Masih ada kabar, masih ada recommended movie, masih ada saya dong, sampai jam 8. Dan suara Day Night Drive and Jive.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau lo ngelihat sosial media, banyak banget kisah-kisah inspiratif di dalamnya Rockstar. Mulai dari orang-orang sampai ke cerita hidup. Banyak orang kalau kita bahasin semuanya ada di sana. Menyenangkan gitu kalau kita baca. Kalau yang inspiratif seperti satu cerita dari Malaysia tentang dua orang yang apa ya, yang baru mempersiapkan kelulusan. Jadi ada seorang laki-laki namanya Nick. Dia ini adalah penghuni rumah anak yatim di Sungai Pinang Klang di Malaysia. Dan dia hidup di sini, dibesarkan dari

kampus kedokteran gigi. Jadi dia kayak dia sekarang apa ya? Dia sekarang hidupnya udah stabil, udah bagus, udah bekerja, belum menikah, dan dia bilang inilah waktunya untuk dia membalas budi kepada tempat yang membesarkan dia. Akhirnya dia datang ke panti asuhannya, menyumbangkan laptop, nyumbangin baju, katanya ini adalah hal yang penting untuk pendidikan. Tampil rapi, punya niat yang bagus untuk belajar, dan juga punya sarana dan prasarana pendukung. Luar biasa ya, orang tuh demi pendidikan nggak cuman yang diperhatiin cuman gimana cara mendidiknya, tapi juga apa yang harus dikasih supaya pendidikannya bisa maksimal. Ya lumayan lah, dapat laptop, dapat baju, ada yang dapat makan gratis. Pendidikannya belum tahu sih hasilnya.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

sampai kita ngelihat orang-orang di sosial media gitu kan. Kamu ngelihat kayak ih gemes gitu. Kayak kok lo berani-beraninya sih kayak gini? Nah, ini juga terjadi sama Kim Kardashian yang bikin heboh karena datang ke F1 Grand Prix di Monaco 2026.

lewat, diajak ngobrol, eh dia buang muka. Jadi kayak, apakah lo bener datang buat nonton F1? Enggak sebenarnya, tapi lo mencari perhatian iya, tapi pas dikasih perhatian kok malah buang muka. Dih, ini kayak gini nih, orang buang muka, abis itu dibilangnya sombong. Tapi kalau di beberapa teman kita, dia buang muka, itu adalah hal yang biasa. Buang kesalahan, nah luar biasa gak tahu malu.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film horor. Berita pertama dari entertainment.com, film horor Scary Movie 6 karya sutradara Michael Tidus berhasil menempati posisi puncak bioskop Amerika minggu perdana penayangan. Data box office Mojo Senin 8 Juni 2026 mencatat film produksi Paramount Pictures berhasil mengumpulkan pendapatan global senilai 1 triliun 688 miliar rupiah. Keuntungan besar Scary Movie 6 berhasil mengalahkan debut film Master of Universe di posisi kedua dan film horor Backrooms ke posisi ketiga. Berikutnya dari cnnindonesia.com. Investigasi Cyber Departemen Lingkungan Australia mengungkap aktivitas peternakan komersial ilegal yang memperdagangkan serangga raksasa sebagai pakan reptil di pasar daring wilayah New South Wales, Australia minggu 7 Juni 2026. Tim gabungan penegak hukum bergerak menggerebek fasilitas rahasia di kota Bathurst dan mengamankan 100 ribu ekor kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia yang masuk dalam daftar larangan impor secara hukum federal. Otoritas karantina negara langsung memusnahkan seluruh barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah demi mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menghancurkan sektor pertanian lokal. Berita ketiga dari cnnindonesia.com. Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, ditolak masuk di Bandara Internasional Miami, Amerika Sabtu 6 Juni 2026. Otoritas Custom and Border Protection Amerika membatalkan dokumen visa kunjungan milik Omar Abdul Qadir Artan karena Somalia masuk dalam daftar blacklist pemboikotan terkait isu terorisme global. Pihak FIFA telah merilis pernyataan resmi kalau pemerintah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki kendali penuh untuk menolak pemberian visa bagi para delegasi termasuk Somalia sesuai aturan boikot negara serta regulasi kunjungan resmi Federal Sepak Bola Internasional. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Halo, suaranya masih di sini dan saya akan ngasih rekomendasi film yang bisa.
1: What do you know about the multiverse?
2: No need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Kita bahas adalah film berjudul Colony, disutradarai sama Yoon Sang-ho. Jadi film ini adalah trailer horror zombie dari Korea Selatan yang gabungin antara wabah biologi, survival, dan juga saints. Nah, cerita tentang satu gedung yang berubah jadi sarang zombie, dan mereka, orang-orang yang terjebak di dalamnya itu awalnya pengen tahu nih apa yang bikin ini jadi zombie. Sampai akhirnya mereka terjebak di sana. Kalau mau ke jalan banyak zombie, kalau mau di dalam gedung zombinya bisa masuk, dan zombinya itu bisa bertambah kepintarannya. Wus. Seperti apa? Kalau kamu pengen nonton, langsung aja ke bioskop deh, karena Colony masih tayang.
4: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

yang hemat, terus tapi tetapnya pengennya maksimum gitu premiumnya. Nah, udah tepat banget kalau jawabannya adalah Pullman Bali Legian Beach. Dari Accor Hotel Escape Sale, ini ada dari tanggal sekarang. Dari sekarang juga bisa sampai 31 Juli 2026. Dengan per day stay-nya

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, film horror Scary Movie 6 karya sutradara Michael Tidus berhasil menempati posisi puncak bioskop Amerika minggu perdana penayangan. Data box office Mojo Senin 8 Juni 2026 mencatat film produksi Paramount Pictures berhasil mengumpulkan pendapatan global senilai 1 triliun 688 miliar rupiah. Keuntungan besar Scary Movie 6 berhasil mengalahkan debut film Master of Universe di posisi kedua dan film horror Backrooms ke posisi ketiga. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, investigasi Cyber Departemen Lingkungan Australia mengungkap aktivitas peternakan komersial ilegal yang memperdagangkan serangga raksasa sebagai pakan reptil di pasar daring wilayah New South Wales, Australia, Minggu 7 Juni 2026. Tim gabungan penegak hukum bergerak menggerebek fasilitas rahasia di kota Bathurst dan mengamankan 100.000 ekor kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia yang masuk dalam daftar larangan impor secara hukum federal. Otoritas karantina negara langsung memusnahkan seluruh barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah demi mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menghancurkan sektor pertanian lokal. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, ditolak masuk di Bandara Internasional Miami, Amerika Sabtu 6 Juni 2026. Otoritas Custom and Border Protection Amerika membatalkan dokumen visa kunjungan milik Omar Abdul Qadir Artan karena Somalia masuk dalam daftar blacklist pemboikotan terkait isu terorisme global. Pihak FIFA telah merilis pernyataan resmi kalau pemerintah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 memiliki kendali penuh untuk menolak pemberian visa bagi para delegasi termasuk Somalia sesuai aturan boikot negara serta regulasi kunjungan resmi Federal Sepak Bola Internasional. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Hello.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
3: Sudah di

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: Yes, good morning Rockstar.
3: Balik lagi barengan Yu Madeline.
2: And hari ini pastinya Rockstar di GMR kali ini.
3: Yes.
2: Dan selamat datang buat kamu yang baru banget join ya. Karena kita juga baru banget menyapa kamu Rockstar.
3: Bener banget. Dan buat kamu Rockstar yang mungkin lagi di jalan atau mungkin baru selesai shift ya.
2: Yes.
3: Hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan dulu karena melakukan sesuatu itu butuh konsentrasi ya.
2: Betul.
3: Kan.
2: Betul. Dan kalau semisal nih, kamu Rockstar belum sempat untuk sarapan, gak apa-apa Rockstar, sambilan aja.
3: Sambilan.
2: Atau kan sekarang ada drive-thru ya, jadi bisa sambil mampir.
3: Bener banget.
2: Atau mungkin kalau kamu bukan tipe orang yang harus sarapan sama kayak aku, ya sudahlah nanti siang ya, sarapannya pakai kopi.
3: Iya, itu mah bukan sarapan.
2: Tapi
3: itu mencari asam lambung.
2: Oh, mencari asam lambung. Apakah ada yang sama Rockstar?
3: Yuk cerita-cerita bareng, karena kita hari ini bakal muterin lagu favorit kamu.
2: Yes.
3: Ngajakin kamu ikutan topik. Dan pastinya nih Rockstar, kita bakal dengerin kamu, curhatan kamu sampai ke jam 10 pagi.
2: Yes, and this is Gamma Air.
3: Good morning.
2: Happy Rockstar.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Keren, super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Direktur Kedutaan Besar Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri Amerika dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, Akela Johnson, dalam siaran pers Selasa 9 Juni 2026 menguji coba aplikasi digital untuk membantu kepolisian Indonesia mengidentifikasi korban tindak pidana perdagangan orang bernama Pesisir. Aplikasi Pesisir atau pemantauan dan screening indikasi risiko tindak pidana perdagangan orang dirancang untuk membantu personil polisi perairan dan udara dalam mengidentifikasi calon korban termasuk korban kerja paksa di kalangan awak kapal perikanan. Aplikasi Pesisir dikembangkan selama 33 bulan. Platform itu dilengkapi fitur audio dalam 8 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Vietnam, Thailand, Khmer, Burma, Tagalog, dan Mandarin. Aplikasi itu juga telah disempurnakan melalui konsultasi dan simulasi bersama sejumlah lembaga penegak hukum dan dari Indonesia. Setelah proyek selesai bulan ini, aplikasi Pesisir siap digunakan untuk berbagai instansi Indonesia, termasuk Polri, Badan Keamanan Laut RI, dan Badan SAR Nasional.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Polres Badung bersama Polsek Jajaran mengungkap 13 kasus pencurian selama periode operasi yang dilaksanakan dengan jumlah tersangka 13 orang. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba saat konferensi pers di Badung Senin 8 Juni 2026 menyampaikan dari 13 kasus tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Badung menangani 6 kasus pencurian biasa dan Polsek Kuta Utara mengungkap 5 kasus yang terdiri dari 3 kasus pencurian biasa dan 2 kasus pencurian dengan pemberatan. Selain itu, Polsek Kebayang Samal mengungkap 1 kasus pencurian pemberatan dan Polsek Petang mengungkapkan 1 kasus curian pemberatan. Beberapa lokasi kejadian perkara yang menjadi sasaran para pelaku mulai dari kawasan perumahan dan villa, perkebunan, jalan raya, pertokoan hingga perusahaan. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Untuk kasus pencurian biasa, barang bukti yang diamankan antara lain 6 unit sepeda motor, 1 unit air purifier, 2 unit telepon seluler iPhone, dan sejumlah uang tunai. Sementara pada kasus pencurian dengan pemberatan, polisi mengamankan 1 ekor sapi betina dalam kondisi hamil, 1 unit iPhone, 1 unit televisi, dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, para tersangka kasus pencurian biasa dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. This is Harry Weda.
1: This is Hugh Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Oke Rockstar, saatnya kita untuk bicarain yang seru-seru ya.
2: Yes, apalagi nah, kalau bukan berita public figure.
1: Yes, ini saatnya untuk ceritain, untuk bahas-bahas idola kamu Rockstar. Yes. Dan BFF kali ini kita kedatangan Taylor ya, tapi bukan Taylor Swift.
2: Bukan dong, tapi melainkan, mantannya.
1: Oh gitu
2: ini
1: ya.
2: Ini mantannya Taylor Swift.
1: Iya, Taylor siapakah Lautner, dia?
2: Yes.
1: Dan juga Taylor Lautner resmi mengumumkan jenis kelamin anak pertamanya dari unggahan video Instagramnya Minggu 7 Juni 2026. Oh
2: yep.
1: Jadi kalau kemarin itu pas kita bahas Taylor, hari ini mantannya Taylor.
2: Mantannya.
1: Sama-sama Taylor namanya.
2: Sama-sama Taylor. Ah, ini tuh sebenarnya mantan Taylor yang dia tuh jadi inspirasinya Taylor Swift yang lagunya Back to December.
1: Oh, lagu ini ya, sama-sama penjahit.
2: Betul.
1: Oh, beda ya.
2: Gak langsung penjahit juga ya. Karena yes, beda I dan Y ya kan.
1: Oh, beda ya.
2: Tapi kamu kalau tahu juga nih, kamu nonton film Twilight gak? Yang
1: serigala.
2: Jadi, iya, serigalanya ya ini. Yang serigalanya.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Nah,
1: yes,
2: ini
1: yes, yes.
2: Taylor Lautner. Jadi pasangan yang menikah tahun 2022 itu Rockstar dan juga Wade itu nunjukin ekspresi haru nih, bercampur bahagia
1: ya,
2: saat mengetahui kalau bayi mereka berjenis kelamin perempuan.
1: Oh, so cute.
2: So cute.
1: Dan kabar kehamilan anak pertama sebelumnya udah dibagikan Rockstar ini di tanggal 26 Maret 2026 dari foto ronsen sonogram bayinya.
2: Yeah.
1: Nah, setelah Taylor Lautner akhirnya memasuki fase baru sebagai ayah nih di umur 34 tahun. Seru ya.
2: Jadi Weda nanti maunya di umur berapa?
1: Kalau aku di umur yang tak terhitung lah ya Rockstar. Yang penting nanti Taylor kalau udah 3 bulanan undang-undang lah kita ya.
2: Iya, kalau butuh MC bisa ya.
1: Oh bisa, bisa. Atau mungkin mau siaran di rumahnya bisa.
2: Oh boleh,
1: bisa.
2: Boleh.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yo,
2: kamu sekarang juga
1: di Music Lab pastinya.
2: Yes.
1: Bisik-bisik tetangga ya.
2: Oh gitu. Kenapa bisik-bisik tetangga?
1: Biar lebih kayak misterius aja.
2: Okay.
1: Siapakah penyanyi atau musisi kali ini yang bakal kita update lagunya?
2: Yes. Dan ini Rockstar. Jadi musisinya namanya Role Model. Jadi ini proyek musik milik Tucker Filsbury.
1: Yes.
2: Nah, jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya di 3 Juni. Sebenarnya berarti 6 hari lalu. Berapa hari? 7 hari ya?
1: 7 hari lalu, seminggu dan, yang lalu lah.
2: Dan lagu ini menjadi pembuka sekaligus single utama untuk era barunya menuju album studio ketiga yang judulnya Chuck Timely and the Hourglass.
1: Yes, benar banget. Jadi Rockstar lagu yang berjudul High Hopes 3000 ini tuh bergenre vintage rock and roll akhir 1950-an lah.
2: Tahun segituan ya.
1: Benar, jadi dia terinspirasi dari gaya ala The Beatles, Serge the Rolling Stone dan juga Elvis Presley. Seru banget nih pasti lagunya ya. Dan secara lirik juga nih, lagu ini menceritakan tentang rasa kesepian yang mendalam, keraguan diri, dan siklus monoton kehidupan modern di Los Angeles.
2: Asik ya. Pastinya Rockstar lo akan diajak kembali ke suasana oldies tanda kutip.
1: Yes.
2: So without any further ado, this is Role Model with
1: High Hopes 3000.